0: Desi, barsal kau di mana?
1: Sita apa ada barsal kau di damcika ya?
0: Hey, you lagi rani kiri nyagu ya? Ar ona sampe jiling kiri nyagu kia?
1: Jil ar ran kiri lagi. Inchan na kau di banuan.
0: Cika te kau di banuan. Mau hati rilo gitu mani nak sanam kau di nyem kau mia?
1: Ditam kening to. Jil ar ran kiri lagi. Kau di to gue nyamuk gya. Di somre kau ruah ah? Ar ran kiri jom dalik lagi Kolkata kau hijua. Ini dah mit berah orang jom hancur kekua. Ar mit puisa ha boleh nyamuk dia.
0: Suagi, puisa tu ini irut kalau dasi am. Orang tak am tin kokoi leka kau hiu kantinya.
1: Mitam kan ento. Ini dah mit puisa boleh nyam kua.
0: Ia thungli. Em kan iman me. Makan bugi atau bang hiu am mitam kena. Then you are bukan kini hejak ante. Puisa emo ajati mat kare dah. Amrin you are pernah pengen kau hiu lenkan. Jom nyu lagi kita am hiu payua. Kita bagi-bagi cuma nyuak kiri nyagu yang hare-hare. Sadre you are bukan kini hejakan kan. Puisa emang tu bohong asuhnya.
1: Una jil hako jom hajo sanae mi kan. Jaha tipin you tum puasa em kat mia. Una te kiri nyagu em. Indo cita am kau ingkana. Am nuah hoy le am kana. Indo min ora hoy lagi do. Oh hoy isin basan kia.
0: Bahuriya hui kata nungkan kata mendaraya da. Thik ya. Bukan ya you. Kiri jom hajo kina. Jika tin jom hajo kina. Ona tu ingin bujau.
1: Jala me, ragi katen indo, cian hamam cikot titinya. Indo aku ya kata hubungi anjuma, boha ha boi tiru ba. Soma ya romi thotre budi hek katen ge, kerja tu kini jorau kita. Jaha leka katen ge, nukin do tiing apa bhitri te, nuwa ora kon bidai kini huyuk tinya. Abang khan, jom daka cawle ruruk kan tinya.
2: Yogo, anjum kenam tu. Ana orang yang dalam hilir kerja.
3: Heh, ancam kita ni beta.
2: Enten orang orang tanya sana ni ya?
3: Bang, ah beta. Ada orang itu meet beta ho. Inya amone tahan bayar pen kena baba. Tiada sukri nak kuk musa pen kate. Ajar kon pergi lagi Kolkata negar tinggi na. Pen kan? Bang, nyam le na. Jangan asta kena. Apun beta, deh sapra me. Jono nit gelang ruora. Ambaba buka topa, janam bhita amra berate.
2: Oh yo, ni dini sapra kana.
3: Hopon ba, baba yo. Cita roka tibin chalate, lagan bin sapra kana.
2: Bazar ling chalak kana biti.
3: Iho bazar tin chalak baba yo. Habi tangin bin, detin hutun len gin. Bang agoram kuri, aling saundo alo atama. Bazar do aling do bang ling chalak kana. Baba yo, aling do disam ling rur kana biti.
2: Hoi biti. Hoi baby, aling tu disam ni ruur kana.
3: Bang, baba yu, am tu alam jalaa. Alat hun ke tahen me. Amem tahen lengkan bang. Tarasin daranem idinya. Singer ok tu am tin hobor katte kahani anjoma. Serenin seraya, tina raske. Goram kuri, monere duk tu alam imanya biti. Duk tu alam imanya, tina saat katte apetni nyer dina. Moni antai an. Kolkata reta hai kate am sala khilot khilot te jiyon rena sare din kun bitta param tinya menka goram kore mone rena as mone rege ave ina goram kore mone rege ave ina
4: baba yu chida emra eda chida me da jo kantama oh buja ka de Disam chala in manai mete duke matkar eda. Meda em joro eda, bang?
3: Dukte tu bainira, eda kuram kurai. Dukte tu bang. Nua tu raskati meda joro kantine kuram kurai. Raskati meda joro kantine.
2: Yo, cholo, sanamain sapra sita kada.